0: mutima
1: eyo mulungi nyo mwana obulenzi oyo kitumu busa busa musawe kyokuyimba wanamadala ayinamu egono ayinobuyiya ebiyuma ayekanyiza ddala ngamba master ticha mulumba nagema ntino ono ejja okusobola okubalansinga oluyimba lwange kitegeeza mwana omulenzi oyo mukozi ebitagambika niri lwaki akayimba ku ngabe mugandi mukozi atenga nebyayimba byamagezi nnyo lwaki tukowerezaako nnyo abantu abesimba naye ono saagala namugattako muntu mulala kubanga wankizo nnyo era wanamadala ddala ddala byakoze ebyo byanjawulo byeyogerera omukulu Faruku Kirunda soba akayimba kakunyumireko nnyo webali okubeera ku mukulu gwa lubugulasimi mpulogoma ennungi eddembe webali okubanga emirimu egikolera ddala okuva wansi eno ddala ddala ddala one bottom wansi eno noyamukira ddala ddala bwe guba muti yotaprot mulandira guno gwe nyini nyini guluwaga mu Luganda.

Yesi butele vinyo oyo mwilongo babili osubedo kwa likango mwila vinyo akayimba fubo kube okole akubiriza kola kyo yino kubanga okitegelera da vinyo akubiriza kola omulongo babili nyakanya kuluwanga akawereza ko nya abantu abali side zeli ekyula ntumuli mutya mwina bakisikawereza akabali mbendo bendo lyeri ebusoka ntumwe balo kubira ku mutwa bolgo sime program ne uje dembe aw bune tujabu kuba mujya kyulya nenga fontu kugamantino